Namta isu pajama iguala buitas na wena batu batu batu na nyu iku shok pajama iha nda jichku na ente pajama iguala buipi na wena ente na nyu na sispa handa ja jasu ba unspa na gu na nyu kuish pajama iye isu ba kahiu na wena ente kute asiu jasu pajama iye handa buitas na wena ente na nyu iku shok pajama iye iguala buipi na asiu jasu pajama iye na ente ba Jasa pajama ini handa ja kahiu na wae thana nyu nasa wae pajama ini ai sumbat suka su cham su pajama ini walapan na wae wana nyu mai nyu pajama ini jasa ba ai suka kujin na walatan jin na jasa pajama ini ungu bagwayu na nyu chunda na yu nas na yu jasa pajama ini handa mai wana wajiu wae pajama ini na ente ba pajama ini kahiu na nyu na yu kudiu jasa pajama ini ungu bapa higa na untunte ya u ya uz maziu Jas pasang mui kuala kahiu na wen ambat gue champ su nanyo. Kuda suyo jamu ye ungu bawala u na wen cajet gue su pasang mui handas kau nanyo. Gue su pasang mui na ente babu ita si cemetau na ente su pasang mui handas ramu spanai gue nanyo. Aisy su pasang mui na ente bakahiu. Aju jam ta jamu ye igu syak babu iwa na wen nanyo. Aisy su pasus ni gue pa nme su bakah na wen jabia nanyo. Cemetau jas su ba Igu esok pajama ini na puyuwa na upni pa aisyu bandu meh suka na wa ziat hasil jas pajama ini aisyu puitas na wa nanyo na susni pa nme hak shay igu esok pajama ini handa cian na wa engkau nanyo jas pajama ini na ente pa kahiu na wa nampat suka zawal hasil igu cah unsur na igu cah finzer na kini na musta nanyo na susni pas nme hak na wa engkau na ente